lakwe nga la bago da yung aldingan torombole, da yung aldingan torombole kerek, bas aldingan tulay kundul nas kao na aldingan torombole, aldingan kit si kundul, asake da yung rentili na si dok, aldingan kit kundul, alangkes kinga si dorato rol, alangkes kayang utonga kerkerka kwangin diyo. Ilaing na u aldinesipya kwado kwasi, badi yung reyni. Nang kiyong utonga ditin ini aliyeng kawe. Na kira utonga sigal du orenga kirangang kwaas karangawa. Kira utonga al ore toginge nama sasunga ki adayang aldingan torombole namas aldingan sunga kundul nas kaw. Ilaing asang kira utonga kekerka kit alkayenge na kit alkayenge wa. Kira utonga diyo alki kaw di namas aldingage. Aldinga asa ore toginge nama bas ila orenge delin orenga kernan kwa askal ngaba ila bazi jawli na kila utongan dio nama ila oren si meke wala gal ila oren tarike na nama dilo tulen karik naskal kam le nama surunga sikimo ila baye na ngkeria gut wala gal girae kwa donga ding dosi kwa kernan aldinga kundu naskau.

otto namagal kwel alansi dudugin altika nengere asarin sarin aldi namasasonga kurai namakwel alandeng azinga songa kitimo nama na nama aldi ilain kitimo salite tukundi ilain na sarin aldi sasonga kurai na nama ilaini naski jong songa kau jong bele jong ila nama ilung abas dan tinanagi waldan zamanagi nama karing nama sgalden sabakirsi asekerka nagal kwel alansi kalum saat kiri sar badui nasuun domrele aldinga sasonga pe akina nama kwel alansi keng aldinga kelasi kidan bele kau ilaing nalonga dingan ku akrang aldinga dosi tulangage na kika kwel kwang aldinga le ki kwel alansi kalum in aldi kages paleti na kaskiwiti kina in kwel duo na risikel ami wala gasi duo kwa wala jegila arang badeng aratulle rang ye ila du ila belesi kambeleng na ka kwel na ila belesi kambeleng abakila jingo nyet jingo na deng arajaranga bejabung abajeng arajaraba numa jundi

bayla bago pay ngala dan barnamik beleke mitille na dan barnamik beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kit kundul alangis kingasi belense palel na alangis kingasi udonga kit palel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kenang aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo

na ete na modo kwel alang mitil digin kristo na embelen tulinginja na din sursi kwale songa tulela nga jelbo na alang inzikagil ine na mo enkwa lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi yani lonkwen pi na mas janas kwasi kikuro terifi alang ye kuro ini kwasi aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale terifi alansi kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi du al den sursi bigipi asa songa tulei alansi kimale jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alansi taringa nja jau alansi taringa nja jalum na dokila samalmal madgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alang ki sejei ying ajamba walagal gisi gikuro jiti alang ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alansi yangasi jitanga asjaba udonga tulengasi jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tulingsi tulaja kila jisigis tulile duya diimbarasi jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekau daendora adilongalang taringa ki malekau niki jalung na tudingkin jarungale tulajang lompisi sejel ling gitanga gitangan juengile karajangwi walagal jundi na taringja ndora ndora tule kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringa njanga ndora duong kwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kawu kwa keranga gal bas kingasi otanga keranga kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kaule inamas jundinga songwa undul ide namas ejeyin koranga si jabung abaji gingo ri it alji lompile yuel elaba dini aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel nusursi tulegel

lonti kurang jari bas jain di kwale gella gella undu lain nasie sa songa dongore ingel kulgal elain nasji sa songa dongore ingel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alye kwale songa tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingo kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja na kwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit pulung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sa songaki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasis kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ilo utik.

na kain keljam kwa ete ina ninkaring na magal asker kela dan barnamij beleki mitille nas kaiti na magal si mitil ker kela ade in kirsimo na asan ker kerka kitar kainge ne kitar kainga gado na longa dingang dosi kwa kerngang al dingang kundul nas kaw ilayin anasi kainin ker kerka na ete namay nakaring na magal asker kela nas kaiti na dan barnamij beleki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kayang udonga kirkirka ki dar kayang yene ki dar kayang agaba. Na longa dingang dutsi kwa kirkirka aldinga kundul naskaw. Ilayin alansi ki kayang kirkirka.